0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

minang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri Negeri.
1: Permisi Bu Rati. Mari Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana Bu?
2: Ini Bu Rati mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
1: Saya dengar kok Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi kan?
2: Ya ampun Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
1: Masohi kan nama kota Bu Ida.
2: Iya, Masohi memang nama kota Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini Bu Rati.
1: Ya ampun, baru tahu aku hari ini Bu Ida. Terima kasih banyak ya Bu Ida.
2: Sama-sama Bu Rati, ayo kita ke Balai Desa.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katungpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katungpung kampung.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

0: Bapak Saudara, Polres Seram Bagian Barat SBB mengklarifikasi pemberitaan terkait hasil otopsi jenazah almarhum Fikran Helut yang sebelumnya disebut memuat informasi mengenai penyebab kematian. Polisi menegaskan hingga Rabu 2 September, hasil resmi pemeriksaan forensik belum diterima. Klarifikasi tersebut disampaikan setelah muncul pemberitaan yang mencantumkan informasi mengenai hasil pemeriksaan dan penyebab kematian Fikran Helut. Polres SBB memastikan informasi tersebut belum dapat dinyatakan sebagai hasil resmi otopsi. Kasih Humas Polres SBB, Ibda Asep Suisesos mengatakan pemeriksaan dan juga otopsi jenazah Fikran Helut memang sudah dilakukan di tempat pemakaman umum atau TPU Desa Luhu, Kecamatan Huamual pada Selasa 1 September. Namun hasil pemeriksaan dari tim forensik RSUD Maluku Tengah hingga kini belum diserahkan secara resmi kepada Polres SBB.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Oh, kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah? Menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

0: Biti, kenapa lagi?
1: Coba saya lihat ke atas nih. Kabut paling tebal, sampai ketusuk bisa lihat apa-apa lah ini.
2: Oh, hari ini kan panas keras.
1: Sing Biti, coba ale lihat. Ini muka lihat terbakar kemana-mana nih.
2: Ini akibat dari orang-orang yang sebertanggung jawab, yang suka bikin kacau suasana saja nih.
3: Pembakaran hutan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan bisa dipenjara. Inya basudara, jang buang pontong rokok sabarang karena bisa terjadi kebakaran.

0: Aduh, pantas bagus. Pasal dua putih balsi. Kenapa sampah? Tumbuhan tahan bol, kili kanan.
1: Nonae, Nona, mari angka rumput ni buang di tempat sampah sana dulu.
2: Iya, Bapak. Sampah ini mau buang di mana, Bapak?
1: Nona buang saja di tempat sampah muka jalan sana tuh.
0: Kita buang. Kenapa buang sampah di pantai? Kira ini pantai menggelebe sampah kah?
2: Kan pantai, buang saja tuh.
0: Buang saja, makanya tak boleh.
1: Mari basudara, kita lestarikan alam daerah wisata pantai yang dikunjungi agar tetap terjaga dan indah. Ingat, membuang kotoran sampah plastik sembarangan di pantai dan teluk dapat membahayakan biota laut.

0: Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman itu sudah berabad-abad hidup dalam masyarakat Indonesia, bahkan oleh para leluhur. Keberagaman itu dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini, untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Semua diikat dalam satu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan mampu berdiri secara berdampingan, saling mengisi dan berjalan secara paralel. Kehidupan yang harmonis itu tercermin dalam beberapa budaya di Indonesia yang saling toleransi dan saling menghormati, termasuk budaya Pela Gandong yang berkembang dan terjaga di Maluku. Pela menjadi salah satu contoh nyata kuatnya ikatan persaudaraan di tengah dinamika heterogenitas suatu suku bangsa. Bahkan Pela sudah ada sejak ribuan tahun lalu di negeri seribu pulau Maluku, sebagaimana dituturkan oleh tokoh sejarawan budaya Mus Hulisalan.
1: Ada satu kampung, kemudian berlayar melewati kampung ini, dia musibah, kemudian ditolong, maka atas dasar itu mereka ikatan Pela Gandong. Atau ada dua kampung berselisih tanah, timbul konflik, penyelesaiannya Pela Gandong. Sehingga tidak mungkin ada lagi konflik. Ya. Kalau dengan Pela Gandong itu tidak mungkin ada konflik penyelesaiannya. Tapi juga ada persaudaraan. Persaudaraan bahwa waktu leluhur orang Maluku turun dari gunung, dari Nunusaku, itu mereka terpecah. Yang bapak ke sini, adik ke sini, kakak ke sini. Nah ini yang disebut Gandong. Atau juga oleh penjajah. Karena Belanda dulu ingin seperti tadi merubah turun, menghancurkan struktur budaya Maluku dan struktur pemerintahan adat juga, sehingga mereka waktu mereka menaklukkan satu desa itu, mereka bapak dibuang ke sini, anak dibuang ke lalu kemudian mereka mencari bapak saya di mana, adik saya di mana. Ah ini lagi terjadi hubungan gandong ini.
0: Pela Gandong juga merupakan suatu sebutan yang diberikan kepada kedua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela Gandong sendiri merupakan intisari dari kata Pela dan Gandong. Pela adalah suatu ikatan persatuan, sedangkan Gandong adalah mempunyai arti saudara. Jadi Pela Gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Pela Gandong sendiri sudah lama ada di Maluku, dan biasanya Pela Gandong itu sendiri dari dua negeri yang berlainan agama, Islam dan Kristen. Dan hal itu tercipta dengan sendirinya karena suatu hal, sebagaimana disampaikan oleh tokoh budayawan Nus Tiweri.
2: Memang bicara soal Pela itu sebuah tradisi luhur yang diwariskan oleh leluhur bagi generasi bangsa kita, khusus di daerah Maluku saat ini. Dan kita patut bersyukur karena kita mengakui bahwa Pela itu dia memiliki nilai-nilai yang luhur, ya, yang dia menjiwai semangat kehidupan masyarakat Maluku. Ya. Jadi nilai-nilai luhur di dalam budaya Pela itu sangat universal, dan itu dia berlaku dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jadi di situ kita bisa menemukan ada nilai persatuan dan kesatuan.

Pelagandung sendiri sudah lama ada di Maluku dan biasanya Pelagandung itu terdiri dari dua negeri yang berlainan agama. Tradisi Pelagandung juga ada dua macam, yaitu Pela Keras dan Pela Lunak. Budaya Pelagandung tercipta karena adanya Pela Keras, dan salah satu negeri yang terjalin saat itu di Kota Ambon adalah negeri Paso dan negeri Batu Merah. Hubungan Pelagandung ini masih terus dijaga dan dilestarikan.

Warisan leluhur yang masih terus dijaga dan dilestarikan merupakan integritas kita sebagai orang Maluku dari sisi nilai-nilai budaya Bela Gandong yang telah ditanamkan dan diwariskan oleh leluhur kepada kita sebagai generasi baru, merupakan tanggung jawab untuk melanjutkan kepada anak cucu kita ke depan, sehingga kondisi apapun yang kita alami, bahwa orang saudara itu menjadi dasar dan inovasi baru dari kerukunan umat beragama di negeri kita.

0: Kenapa katorang punya nasib sama orang lain? Mau cari kerja saja pun susah. Padahal beta nih sarjana ekonomi. Pikir tambah kacau.
1: Hei, tamang, jangan pikiran kacau. Lebih baik katorang duduk kocok kartu. Kalau sih, katorang minum-minum, tamang. Ini lebih asik.
2: Beta mau bilang, daripada Ali dong duduk kocok kartu, bamino par bikin baribut lingkungan, sih ada guna, tamang. Kerja, dengseng kerja, itu tergantung Ale dong. Kerja apa saja bisa. Yang penting menghasilkan uang. Bukan saja pegawai negeri dan pegawai swasta kerja. Sulia banyak-banyak tuh terjadi. Gara-gara minum, hancur.
1: Tina, kalau ketemu mau bikin apa?
2: Mesak, Dendula, dengarlah beta bilang. Lebih baik tuh don dua bantu polisi perjaga kampung nih. Itu kan.

Bapak Saudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Dan kebanyakan bersaudara masih dengan katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Siang ini katong dengan kabar Universitas Muhammadiyah Maluku, UM Maluku, dan Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM dong sepakat untuk memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Bersaudara, komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU yang berlangsung di Ruang Rektor UM Maluku Rabu 2 September 2026 kemarin. Lalu kegiatan dihadiri jajaran pimpinan kedua perguruan tinggi. Ada Rektor UM Maluku Profesor Faris Al-Fadad PhD dalam sambutannya yang menyampaikan apresiasi kepada UKIM yang sudah memiliki pengalaman selama 41 tahun dalam mengelola pendidikan tinggi di Maluku. Menurut Antua, pengalaman panjang UKIM ini menjadi pembelajaran penting bagi UM Maluku yang baru berdiri pada tahun 2021. Dan Antua juga menegaskan kerjasama tersebut sehingga boleh berhenti pada penandatanganan MOU tapi harus diwujudkan dalam berbagai kegiatan nyata termasuk kolaborasi antar dosen, penelitian, pendidikan, dan juga pengabdian for masyarakat. Bersaudara, selamat siang dan selamat menikmati makan siang. Bersaudara yang baru makan siang.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari, mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Negeriku Indonesia adalah sebuah keindahan tiada tara. Tanahnya subur dengan bentang alam yang penuh sumber daya. Namun, negeriku juga menyimpan potensi bencana yang bisa datang kapan saja, tanpa diduga-duga. Aku, ayah, ibu, dan semua penduduk desa selalu takut dibuatnya. Pasca bencana, kami semua berduka. Kami kehilangan apa yang kami punya. Tapi kini, kami tak takut lagi. Sejak semua penduduk desa telah terbiasa menanamkan budaya sadar bencana. Bukan untuk mencegah datangnya bencana, tapi tentang bagaimana kami mampu untuk selalu siap menghadapinya.

Mari, dengan budaya sadar bencana alam, kita kenali bahayanya, kita kurangi resikonya. Ayo, kita waspada.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke.
2: Okay. 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Kawani, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

0: Kamu udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditya di siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayu ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia ya, lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayaknya juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro 4 Kendari nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya?
2: Siang, Kak. Iya, Jo. Baik kabarnya siang. Kararas. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ya ini double-double ya ini.
2: Iya. Double-double ya. Iya, coba nanti kita sembari-sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini alhamdulillah mendung ini.
2: Oh, mendung. Ya,
3: kalau di Kendari setelah beberapa hari ini setelah beberapa sangat panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kararas.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro 4 Kendari ya. Kararas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman
3: iya,
2: nih.
3: Betul.
2: masih mantul juga betul. Ya dah. Dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Masih ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas di sana persiapan buat tanggal 11 September apa ada apa aja nih? Iya, Kararas.
3: Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro 4 di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro 4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI nanti kita akan kembali lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Santara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu produk film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah

0: serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perompat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras. Kak Raras. Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya,
4: punten
3: ya.
4: Enggak ada suara ya Kak Raras ya,
3: punten ya.
4: Enggak ada suara ya Kak Raras ya,
3: punten
4: ya.
3: Enggak ada suara ya Kak. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter, dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, Esos MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah
0: Iya.
1: sehat selalu,
0: Nah,
1: insya
0: ini
1: Allah.
0: siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar,
0: Nah,
1: sesuai topik ya yang ada
0: iya, yang sudah
1: diberikan ya.
0: disampaikan juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona karya apa? Dalam bahasa Indonesia karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Okay,
1: Jadi
0: ramai.
1: kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai untuk bersama-sama
0: Untuk
1: ya
0: bersama-sama.
1: gitu.
0: Okay. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga
1: Ya.
0: secara tradisinya ya, Bapak
1: Ya.
0: ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Muna sana?
1: Ya, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa. Dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan, ya
0: Oh.
1: itu sebenarnya yang maksud tujuan

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang Ali Yohana, kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan. Okay. Atau buat konten gitu, yeah, kan, sehingga menjadi viral, kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini.
2: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya Bapak, maksudnya jadi dibawa ke, iya, dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas, bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya Bapak.
1: Tuh.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya Bapak. Iya. Ya. Nah ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Darasyan. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya, memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajeng kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Jadi tentu, apa namanya? Tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya, mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan. Itu sudah pasti karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan muna bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin ya otak atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan juga
2: ya,
1: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan gitu.
2: Iya.
1: Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengambil kebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
2: Iya.
1: Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa, dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya.
2: Digitalisasi
1: ya, membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau itu misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
2: Iya begitu ya. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
3: Halo.
4: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Selamat siang
4: Kakak dengan Rara.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
2: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
4: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propat Jakarta.
5: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
4: Ada Kakak Rara. Iya. Iyalah, ambil Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
2: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
4: Bapak Rahmat. Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
2: Bukan, Bapak Rahmat Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
4: Oh, Bapak Rahmat itu salah iya. Ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
4: Tetap semangat ya Pak ya.
1: Ya, semangat.
4: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
1: Amin, amin.
4: Ini karya, kira Ria nama aku ya Ria. Ini karya gitu, ya. Ini karya. Sana Cikgu kan kalau guru dipanggilnya Cikgu gitu.
5: Iya, ya. Cikgu ya, boleh silakan dipercepat Cikgu.
4: Jadi karya ini dipasukkan dari tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan kesariannya ya.
2: Nih, iya betul.
4: Benar ya Bapak Rahmat ya?
1: Iya benar.
4: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya. Merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya. Suku Muna tadi ya. Sudah paparannya. Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial ya. Atau pesta.
5: Cikgu punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
4: Institusi pendidikan informal ya, ya. Yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini. Masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya.
4: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipaparin udah tadi harmoni kosmos dan agama.
2: Iya, iya betul.
4: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan karakter
1: ya.
4: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh ya kan ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
2: Iya betul.
4: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Okay.
4: Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana, Kakak Raras juga ya.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih Cik Guria.
4: Ada Bapak Jo, dua ganteng satu cantik. Oke lah kalau begitu, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
1: Iya, benar. Salam kenal balik sama Cikgu Ria ya, mirip-mirip iya. Karya. Saya panggil aja karya, nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
2: Iya, jadi karya juga.
1: Iya. Makasih atas pertanyaannya Cikgu Ria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa, desakralisasi seperti yang saya katakan iya. Tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Cikgu Ria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah, tapi secara konseptual, saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada kementerian kebudayaan kan?
2: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
2: yeah.
1: Nah, khususnya di SD, SMP, maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
2: yeah.
1: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
2: yeah.
1: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam. Mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
2: Nah, okay.
1: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan, ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu, diberikan kepada
2: betul.
1: Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah, ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
2: Iya.
1: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya, pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelaksanaan karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
2: karya
1: budaya
2: ini,
1: karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Ciguria ya.
2: Begitu Ciguria, penjelasannya panjang ya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segimanapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
1: Benar.
2: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
1: Ya.
2: Nah, itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Bangunan Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Bangunan berada, bisa kembali bergabung, masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005, karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
1: Ya.
2: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik ya, tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya. Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampaikan di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai, harus banyak orang. Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersepkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukurkan kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
2: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga. Ayo kita melek tradisi ya, Bapak Is, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak, tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi, bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
1: Berumah tangga intinya.
2: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya, filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya, jangan
1: tetap
2: sampai
1: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
2: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
1: Siap.
2: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Umumnya.
2: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani ruang dengar bangun.
5: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jodoh cepat turut diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jakarta.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Bo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi bakat pelajar yang ditampilkan dalam Lomba Literasi Hanjaba dan Lomba Menulis Tingkat Provinsi 2026 di Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Ajang yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta tersebut diikuti 1.640 peserta dari jenjang SMP, dari SD, SMP, dan SMA. Gubernur Pramono Anung mengatakan kompetisi penting untuk mendorong anak-anak berani tampil di depan publik sekaligus mengembangkan potensi anak-anak. Ia juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui ruang belajar dan bantuan seperti KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta beasiswa LPDP. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggelar tradisi Nyemulak sebagai tanda dimulainya pembangunan kembali Rumah Adat Sasak dan Masjid Sade hari ini. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Nyemulak menjadi langkah awal rekonstruksi yang harus tetap mempertahankan nilai, filosofi, dan budaya masyarakat Sasak. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Oke, banyak Mas Sudara masih di Katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Halo halo, apa kabar semua? Sejam 4 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Mas Sudara, dari sepanjang hari ini kegiatan aktivitas di kantor RRI menjelang HUT Radio yang ke-81 dan juga bertepatan dengan itu juga pelaksanaan RRI Fest, lalu juga ada audisi bintang radio, hari radio, semuanya jadi satu dalam satu kegiatan. Jadi memang aktivitas di kantor RRI cukup sibuk, dipadatkan dengan kegiatan hari ini menjelang hari radio. Salah satu di antaranya adalah hari ini lomba masak, Mbak Saudara. Lomba masak, dan ini khusus untuk yang laki-laki ya, Mbak Saudara. Yang tamang-tamang laki-laki semua turut berbagi, turut memeriahkan perayaan jelang HUT Radio. Jadi semua ikut bergabung di lomba masak. Nah, pasti yang masak-masak ini yang suta biasa memasak begitu. Nah, jadi katong tadi sudah dengar pengumuman ya, Mas Saudara. Lalu bersamaan dengan itu juga ada audisi bintang radio. Belum lama ini selesai. Nanti katong dengar pengumuman hasilnya nanti di tanggal 5 pukul 23.59 menit waktu Indonesia Timur ya, Saudara, di tanggal 5. Nah, jadi buat Saudara yang saudara-saudara atau adik-adik, ponakan semua yang ada Iko, jangan lupa untuk vote ya. Jangan lupa untuk vote. Biasanya kalau vote itu Pak Saudara harus masuk di dia punya link dulu aplikasinya. Bukan aplikasi, link ya. Link di situ ada, nanti tinggal bikin akun Pak Saudara numpuk akun lalu tinggal vote. Biasanya nanti ada sudah di share ke grup dan juga share ke adik-adik yang ikut lomba ya, ikut audisi. Nah, nanti biasanya dong bagi ke tumpuk grup-grup keluarga ataupun tamang-tamang dan sebagainya. Nah, kipanya kita masih di Pro Ampa saat ini setengah 5 lewat 1 menit, artinya tinggal dia sejam 16 ya, 31 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan tuan di Pro Ampa Suara Budaya Maluku, masih bertemu Mas Saudara dan donci-donci yang pastinya menemani bertemu Mas Saudara semua aktivitas sore maupun juga yang sekarang ini baru masuk kerja dan lain sebagainya. Selamat beraktivitas for Mas Saudara semua.

0: kawanin, ternyata UMKM ini akan bagus lah eh.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah ini.
0: Bisa tuh ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi empat bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain. Ya,

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Basudana Gubernur Maluku Henry Klewerisa mengingatkan pelajar Kota Ambon supaya hati-hati menggunakan layanan keuangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pesan itu untuk sampaikan saat membuka peringatan Hari Indonesia Menabung dan puncak bulan literasi keuangan tahun 2026 Provinsi Maluku di Auditorium Universitas Patimura Unpati Ambon Kamis 3 September 2026. Di hadapan ribuan pelajar dan guru, Gubernur menyoroti sejumlah kejahatan finansial yang menyasar masyarakat melalui platform digital. Antua bilang pinjaman online ilegal, investasi bodong, judi online, serta berbagai modus penipuan sebagai ancaman yang perlu dikenali sejak dini. Lalu Antua juga bilang, dan Antua minta pelajar menjaga kerahasiaan informasi yang dapat digunakan untuk mengakses rekening maupun layanan keuangan digital. Data pribadi, PIN, dan kode OTP, menurut Antua, seng boleh kasih parsa barang orang. Sam boleh kasih parsa apapun dengan alasan apapun. Pemerintah Provinsi Maluku menurut Antua akan memperkuat kerjasama dengan OJK, Bank Indonesia, perbankan, lalu dengan sektor pendidikan juga untuk memperluas edukasi keuangan. Program tersebut diarahkan supaya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dan keamanan transaksi digital itu bisa menjangkau masyarakat sampai wilayah kepulauan dan juga pulau-pulau terluar. Saudara, untuk diketahui peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 di Maluku mengusung tema merajut masa depan melalui literasi dan inklusi keuangan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, Wali Kota Ambon Bode Winotimena, jajaran OJK dan Bank Indonesia, pimpinan perbankan serta pemangku kepentingan lainnya. Masih dengan Tong Basudara di Pro Ampas, suara budaya Maluku karena Katong Indonesia.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi bita lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, Le.
1: Iyoi, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katong di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon terus memperkuat sistem pengamanan dan pengawasan lingkungan dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta ketertiban. Sebagai bagian dari langkah preventif tersebut, jajaran Lapas Ambon melakukan penambahan dan pemasangan 3 unit closed circuit television atau CCTV yang baru di titik-titik strategis area lapas pada Rabu 2 September 2026. Pemasangan perangkat pemantau tambahan ini dimaksudkan untuk menutup ruang-ruang buta atau blind spot serta memastikan setiap aktivitas di dalam area pengawasan bisa terpantau secara real time oleh petugas di ruang kontrol. Langkah proaktif ini sekaligus menjadi wujud komitmen Lapas Ambon dalam menegakkan standar operasional prosedur atau SOP pengamanan yang lebih ketat, modern, dan terintegrasi. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KPLP Lapas Ambon, Jeffrey Persulesi, mengungkapkan bahwa penambahan perangkat teknologi pengawasan ini sangat krusial untuk memperkuat lini pertahanan di area-area vital. Anto menjelaskan bahwa optimalisasi sarana pemantau tersebut akan mempermudah regu pengamanan dalam mendeteksi gerak-gerik yang berpotensi memicu kerawanan sejak dini. Sementara itu, Kepala Regu Pengamanan Wahid Muhasim menyampaikan dukungannya atas penambahan fasilitas teknologi tersebut di lapangan. Menurutnya, keberadaan kamera pengawas tambahan ini sangat membantu tugas operasional petugas jaga dalam memantau kondisi blok hunian maupun lingkungan sekitar secara lebih efektif tanpa hambatan visual.

Mbak Sudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata tuh bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katupun mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan su terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Basudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Basudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi terus memperkuat kapasitas petugas dalam mendukung pelayanan hukum bagi warga binaan. Langkah tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan staf pelayanan tahanan dalam sosialisasi surat edaran Mahkamah Agung SIMA nomor 123 dan 4 tahun 2026 serta fitur terbaru aplikasi Berpadu yang dilaksanakan secara virtual Kamis 3 September 2026. Sosialisasi diikuti di ruang pelayanan tahanan Rutan Masohi melalui aplikasi Zoom dan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman mengenai kebijakan terbaru Mahkamah Agung sekaligus meningkatkan kemampuan petugas dalam mengikuti perkembangan sistem administrasi perkara pidana berbasis elektronik. Rutan kelas 2B Masohi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam mendukung pelayanan hukum bagi warga binaan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu adat.

Masih di 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, saatnya untuk kita hadirkan mini drama untuk pendengar di malam hari ini. Dan edisi hari ini ada mini drama dengan judul Danau Tapalang. Perbasudara dong yang ada, stay tune, jangan di station, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pendengar, kali ini kami akan suguhkan cerita rakyat dari negeri Hatunuru, Kecamatan Taniwel, Seram bagian barat, Provinsi Maluku, tentang asal-usul terbentuknya Danau Tapala. Dahulu kala, di negeri Hatunuru, Kecamatan Taniwel, Seram bagian barat, Provinsi Maluku, hiduplah seorang raja yang dalam masa kepemimpinannya, rakyat hidup tentram dan sejahtera, serta diberkahi dengan hasil ladang yang melimpah ruah. Namun dalam kesejahteraan negeri tersebut, hidup pula dua orang kakak beradik yatim piatu yang sangat miskin dan tidak dipedulikan oleh masyarakat setempat. Hampir setiap hari mereka diejek dan dihina oleh masyarakat yang berada di negeri Hatunuru tersebut. Tetapi mereka tetap sabar dan tegar menghadapinya. Kedua anak yatim piatu ini menghabiskan hari-harinya menempati sebuah gubuk kecil di kebun mereka yang berada di tepi hutan jauh dari pemukiman warga. Dalam naungan gubuk reot tersebut serta makan hasil kebun seadanya, mereka menikmati suka duka kehidupan yang dihadapi.

0: Lah, adik.
1: Ketika mereka sementara menikmati makan di gubuk usang mereka, sambil melepaskan kelelahannya, tiba-tiba terlihat oleh sang adik dalam remang suasana menjelang malam, seorang nenek tua sedang menghampiri mereka, kotor dan lusuh keadaannya.

enggan dan jijik terhadap mereka. Hinaan dan kadang perlakuan kasar yang sering pula mereka alami. Nenek tua itu merasa sangat iba mendengarnya dan berniat menolong mereka.

Kedua kakak beradik itu kemudian dengan sedih menceritakan penderitaan kehidupan mereka. Bagaimana perlakuan masyarakat desa yang

Setelah mengambil kutu tersebut, nenek tua itu kemudian melemparkannya ke tanah. Dan seketika muncullah seekor babi yang mengejutkan kedua anak tersebut. Setelah memberikan wasali tersebut, seketika lenyaplah nenek tua itu, mengejutkan kedua kakak beradik tersebut. Dalam keheranan dan kegelisahan, mereka mencoba mencari lagi nenek tua yang baik hati itu sampai ke semak-semak belukar di sekitar gubuk mereka. Namun usaha mereka sia-sia. Nenek tua itu tak pernah ditemukan lagi. Hanyalah wasali pemberiannya yang menjadi kenangan pengingat kehadiran sang nenek.

0: Masih ingat pesan nenek itu tentang wasali ini?
1: Oh iya. Kalau kita perlu pertolongan atau butuh sesuatu yang namanya wasali ini, gimana ya, dipukul ya?
0: Iya, kakak. Mari kita coba pukul wasali ini.
1: Iya.

0: Dengan penuh rasa penasaran akan kebenaran pesan nenek tua tersebut, kedua anak yatim itu mengetuk-ngetuk wasali dan dengan ajaib, berhamburanlah seketika setumpuk uang memenuhi gubuk mereka. Betapa terkejut dan gembiranya kedua kakak beradik itu. Mereka tak menyangka apa yang dipesan oleh sang nenek menjadi kenyataan. Semenjak kejadian itu, kehidupan kedua anak yatim tersebut berubah menjadi lebih baik. Hidup berkecukupan dalam sebuah rumah yang besar. Namun perubahan itu membuat para penduduk negeri menjadi cemburu, curiga, dan berprasangka buruk kepada keduanya.
1: Ririn, saya heran lihat perubahan kehidupan anak-anak piatu itu. Kok sekarang bisa tinggal di rumah besar begitu? Apa kamu tidak curiga? Dari mana mereka bisa dapatkan uang sebanyak itu?
2: Menurut kamu, mereka mencuri?
1: Bisa jadi. Atau mereka pakai dukun ya? Saya benar-benar penasaran.

0: Rasa penasaran warga yang begitu sangat menuntun mereka mendekati dan mengamati selalu setiap aktivitas yang dilakukan kedua anak yatim itu. Hingga suatu ketika, terlihatlah oleh mereka wasali atau kuali pemberian sang nenek yang selalu menjadi penolong mereka itu. Warga desa terkesima ketika melihat apa yang terjadi saat wasali itu diketuk. Niat untuk memilikinya pun menyelimuti pikiran mereka. Hingga pada suatu hari,
1: adik, kakak perasaan tidak enak sekali. Ada apa ya?
2: Tidak enak bagaimana, kan?
1: Tidak tahu lagi nih. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi, adik. Waduh, jangan-jangan wasali kita, adik. Wasali. Oh tidak. Ayo adik, kita lihat.
2: Kakak benar, wasali kita telah dicuri orang, kak.
1: Iya adik, betul kan? Kakak punya perasaan tidak enak sekali. Padahal kakak taruh di bawah tapalang itu, adik. Ya ampun, kenapa jadi begini, dek?
2: Iya, kakak. Orang-orang ini paling tega. Paling tega sekali, kakak.
0: Kedua anak yatim piatu itu sangat sedih ketika mengetahui harta berharga kepunyaan mereka itu telah dicuri orang. Dalam kesedihannya, mereka menangis sambil terus memanggil-manggil nenek tua yang baik hati itu.
3: Hai anak manis, kenapa sedih? Sudahlah, ambillah anak panah itu dan busurnya. Hukumlah penduduk negeri itu, pergilah ke tengah-tengah negeri itu. Arahkan panah itu ke langit. Dan apabila panah tersebut telah menyesat, cepatlah kalian lari dan tinggalkan daerah ini. Ayo cepat, lakukan. Jangan bersedih lagi.
1: Iya, Nek. Nek!
2: Kakak, kakak. Cepat panah ke langit, kak. Ayo cepat, kak. Cepat.
1: Baik, adik. Baik.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, Katong sudah di Mata Warna Perempat malam hari ini. Dan setelah tadi ada 3 lagu pembuka dari Caken Supu Sepa dengan Sepi di Hati, kemudian ada Mita Talhatu dan Freshly Niki Yulo dengan Parcuma, dan tadi yang baru saja lewat ada Jesse Aldrin featuring Toton Karibo ya, dengan judul Balai Pulang 3. Nah, di malam hari ini untuk pendengar yang mau request lagu seperti biasa, boleh gabung di 0911311544, kemudian di WhatsApp-nya di 0813-5624-5887, kemudian untuk pendengar yang mau bergabung di Instagram-nya Pro4RRI Ambon juga sangat-sangat-sangat boleh. Boleh langsung nanti di DM aja ya, di Instagramnya Pro4 RRI Ambon, di Pro4 underscore Ambon ya. Nanti boleh dilihat dan di follow-follow dulu ya. Kalau mau DM bisa langsung DM, nanti kita bacakan. Oke, kita buka dulu line telepon di malam hari ini. Silakan yang mau bergabung boleh di 0911311544. Baru dibuka, ada yang udah gabung-gabung nih. Mata Warna Perempat, selamat malam, halo.
1: Mata Warna, selamat malam.
0: Selamat malam, orang Sulim.
1: Iya, Abe Ita, selamat ulang tahun ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, yang ke-26 tahun.
0: Betul.
1: Panjang umur, sehat selalu. Sukses, jadi penyiar.
0: Amin, amin.
1: Perempat,
0: sekali
1: pindah.
0: Oh.
1: Itu kan habis pikir kalau pindah ke Pro 2, aduh, sen bisa lah interaksi.
0: Berarti di perampas saya kakek.
1: Iya, perampas saja.
0: Oke, ya. Siap, siap, siap. Pokoknya katong jaga perampas harus nih.
1: Jaga harus.
0: Oke, siap. Mau request okay. Lagu apa, silakan.
1: Lagunya Dodi Ja, Satu Tetes Air Susu Mama.
0: Satu Tetes Air Susu Mama, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Oke, baik. Yang pertama, Caca Ayu Dimasowi, selamat malam Caca Diberkati. Bung Dewa, selamat malam, sukses selalu, diberkati. Om Deden, selamat malam Bapak Deden, diberkati. Pak Marcel juga disuli, selamat malam Komandan, diberkati. Kakak Rere, Pak Sotenga, selamat malam kakak, diberkati. Lalu Mama Marni juga, Pak Sotransit, selamat malam, diberkati selalu. Oni di Kamal, kakak Ancis Tanah Tinggi, Linda di Rumah Tiga juga selamat malam, diberkati selalu. Kakak Inka di Karpan, kakak Eva di Waihaung, selamat malam, diberkati selalu. Pak Jumai di Kebun Cingki juga selamat malam, diberkati. Syarif Hidayat di Telaki, selamat malam Bung, diberkati. Ada Will juga di Wayame, selamat malam Bung, diberkati. Ada Enca di Bentas, selamat malam, diberkati. Om Stevi Hatbe, selamat malam juga, diberkati. Ibu Popiskit, Om Jeffrey di Ahuru juga, selamat malam, diberkati. Kakak Eva di mana tia, Ternati atau di Ambon, selamat malam kakak, diberkati selalu. Ibu Wiga di Wonosobo juga selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada juga Vina di Kebun Jeruk Jakarta, dan pacarnya selamat malam, diberkati. Ada Bunda Els dan Nona Fika juga selamat malam, diberkati. Jingga juga, Ulandari, Nano-Nano juga, Nona-Nona di Bunaken, ada Ibu Ariati sama Mona Ellen, selamat malam semuanya, diberkati selalu. Siapa lagi ya? Oke, begitu saja kata Ica. Nanti kalau ada yang lupa kita balik lagi.
0: Oke deh, okay, siap.
1: Terima kasih, selamat
0: terima
1: bertugas.
0: Kasih, danke, dadom. Iya, orang Suri segabung mendengar, dan katong lanjut lagi ya di line telepon. Sudah kita buka lagi, yang mau bergabung boleh langsung di 0911311544. Ada yang segabung. Matawana Purwampat, selamat malam. Halo.
2: Matawana Purwampat, selamat malam yang cantik.
0: Selamat malam yang gaul. Kakak Riri, kabar bagaimana tuh?
2: Kabar baik yang cantik. Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Panjang umur, panjang sabar, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin, amin, amin, amin. Sehat berkatong semua.
2: Kakak Ita umur berapa nih? 26?
0: Betul.
2: Wih, masih muda nih.
0: Iya dong, muda-muda terus.
2: Muda terus sih. Kira 26.
0: Iya dong. Jadi memang selama itu tebak berapa?
2: Ini terkira kata mengkali subaran 335 ke atas begitu.
0: Oh, datang muka setua itu kakak Rere.
2: Nah, iya makanya coba cari bateman yang kakak Rere dulu ke Facebook.
0: Oh, betul. Kakak Rere belum melihat perempuan imut ini eto. Makanya kakak Rere itu super itu toh bilang itu nama Facebook. Jadi pendengar semua yang mau batamang ding beta di Facebook langsung di add ya Rahma Sarita Wakano. Ayo ayo ayo ayo. Diminta iya, pertemanannya nanti, iya. Nanti beta konfirmasi.
2: Siap siap siap. Kakak Ita.
0: Iya.
2: Yolanda
0: yuk. Yolanda siap mengudara.
2: Ada mau. Hari ulang tahun tuh ya ketemu belum sedikit ya.
0: Boleh. Mau salam-salam dulu salam, boleh?
2: Iya. Pertama salam buat Kakak Ita, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat yang berlewat, ada Ade Fabio di Suri, ada Pak Marcel juga di Suri. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Abang Dewa di Namlea, ada Bung Deden di tengah-tengah. Ada Bung Willy bareng keluarga di Wayame. Ada Pak Nasru bareng keluarga di Palu. Ada Kakak Ances di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja. Ada Adik Inka di Karpan bareng keluarga Sorubun juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adik Ayu bareng keluarga di Masohi. Ada Nyong Erik juga bareng keluarga di Masohi. Ada Bunda Min Labobar di Jailolo. Adik V di Kupang, Adik Vina di Kebun Jeruk. Ada Adik Ona di Paso SPN. Ada juga di seputaran Manado. Ada Wulandari, Barenjingga juga. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Bunda Els di Tondano Pante. Ada Adik Vika di Kanaan. Adik Ellen di Malalayang. Adik Haryati di Bunaken. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, Tuhan berkati kalau lagi monitor. Silahkan bergabung. Buat Ibu Wika di Wonosobo, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silakan bergabung. Ada Mr. Dick di Kayu Tiga. Ada Bunda Mari, Paso Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja. Ada Sani di Kayu Ratu, ada Mas Yono di Jemba juga. Ada Mr. X di Neglam bareng keluarga juga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adik Eca bareng keluarga di Bentas juga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Kakak Vince bareng keluarga di Saparua, ada Usi Baci juga bareng keluarga di Saparua. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Ada Adik Sari Hidayat di Talake, Adik Eva di Talake juga, Adik Eva di Waihaung. Ada Pak Junadi di Kebon Cengke, ada Bung Jeffrey di Ahuru, Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua community Matawana Pro 4, bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat Kakak Ita, selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Selamat
2: tahun. Sampai ketemu baku dapa lai.
0: Dadu. Sampai baku dapa, danke, dadong. Orang Suri segabung, orang Pasteng segabung. Ini kayaknya arah-arah sana ya. Di arah-arah mana nih? Kota ya, Balom. Ini Rara Suli sama Pasus gabung. Berarti masih tunggu yang lain yang di luar-luar pulau juga, Pulau Ambon ya. Di luar Pulau Ambon juga kayaknya belum ada yang gabung. Ketong tunggu ya. Yang mau request bisa langsung. Ini ada satu lagi yang sudah gabung. Matawana Perampas, selamat malam.
3: Matawana Perampas, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana?
3: Dengan diriku.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Hai Hai Hai.
0: Oh, orang Namle ya ini kah?
3: Nah, iya, kita bikin bingung, pukul bingung begitu loh.
0: Tadi tadi mau alaka apa suara suara-suara samaran.
3: Ya, ya bikin surprise gitu loh selamat. Yang ke-26 umurnya. Semoga tambah cantik.
0: Amin. Tambah
3: disukai cowok yang banyak.
0: Aduh,
3: yang
0: orang menggerede. Gimana sih? Gimana sih? Doanya itu harus semoga ada mendapatkan jodoh yang baik. Sungguh sekarang saya perlu disukai oleh cowok yang banyak. Yang penting satu saja mantap. Terus masuk minta.
3: Satu main pola tuh.
0: Pola ini katanya bisa hilang jalan ini.
3: Betul, betul, betul, betul, betul, tuh.
0: Kenapa Bang Depo?
3: Katong pola sedikit dulu tuh, baru hai-hai-hai tuh.
0: Oh, betul, pertanyaannya ini suara ini nih, siapa lah ini, katong sudah kenal lah. Ternyata ini orang Namle ya.
3: Tapi abis cuma kalau beda bikin terus, saya bisa akan tahu.
0: Ini bisa menyamar-menyamar ini.
3: Kakak, bilang kakak Rere, dia pakai HP Android kah, HP apa?
0: Saya yang tahu, tapi kalau misalnya minta pakai Facebook ya berarti Android dong ya, yang smartphone.
3: Iya, kalau kakak Rere pakai Android, tapi Android kan di aplikasi Rere Digital itu kan sediretan penyiar-penyiar kan sudah lihat itu.
0: Oh iya betul, jadi dari yang kepo-kepo ya penyiar-penyiar ini seperti apa, boleh di-download dulu RRI Digitalnya karena di situ sudah terpampang nyata foto dari penyiar-penyiarnya.
3: Kalau buat Abang Dewa ini suseng asing lah per penyiar per satu per apa, sutawar, barang satu kali buka lagi aku sudah kakak-kakak penyiar yang cantik, yang tanteng.
0: Cie,
3: kakak buka tahu saya ingat dong deg-degan begitu gentar.
0: Rame. Abang Dem.
3: Ya kakak.
0: Mau lagu apa silahkan.
3: Kalau beta pun kakak yang kacamata jaket merah itu beta su bilang antua gaul lah, kacamata lah, jaket merah lah. Semua para antua.
0: Apa kakak itu?
3: Rere, kakak Rere. Oh. Bilang caca gaul, punya kacamata, jaket merah, terbungkus kakak Rere. Lagu kalau kakak Rere kan Yolanda, kalau Dewa, Racikua.
0: Racikua, siap mengudara.
3: Kata kakak Rere kan mau nyajak bumi lah, kebetulan kakak kita ulang tahun. Jadi besok nyajak bumi lah di sini.
0: Oke, siap.
3: Kata Ika tuh ulang tahun hidup lah 6.
0: Kabang ramekan ya.
3: Racikua, pokoknya Racikua tu betulnya kan niki je freshin niki julu tapi dia pun irama remix, dia pun musiknya remix.
0: Oke, iya.
3: Oke, lanjut.
0: Mau salam-salam dulu buat apa?
3: Ya, buat semua-muanya, sahabat-sahabat perempat, mari kita gabung, kita ucapin selamat hari ulang tahun buat kakak Ita, semoga panjang umur, sehat. Amin. Selalu. Dan dilimpahkan rezeki yang banyak. Terus buat kakak Rere, hai. Selamat mendengarkan lagu Yolanda. Terus ada Eca yang punya pentas bareng mama papa. Bunda Marni, Bunda Popi, kakak Rere, kakak Yayat. Cahayu bareng keluarga Mas Soi, salam sehat. Bunda Wiga yang punya Wonosobo. Ada juga Vina yang punya kebun jeruk. Bapak Junaidi yang punya kece, Mr. Kasu bareng Tony Puncak Tuni, selamat malam. Terus ada Mr. apa, Pak Marcel juga bareng Mas Yono di Gemba. Ada Stevie, ada Sarif Hidayat. Bung Dede punya tengah-tengah, ada Ewin, ada Fabio, Eva Talake, Eva Fahyau, salam sehat semua. Kemudian ada Bung Jol punya pentas, Kerasnya punya Batu Meja, Bunda Ellen, Nona Fika punya Manado, terus ada Nona Haryati punya Bunda Ken Kepulauan. Dan semua-semua yang bunda-bunda yang ada di Manado sana, salam sehat dan kompak. Terus buat siapa lagi? Yang beta belum absen, salam kompak juga, salam sehat. Semoga Gatuh selalu silaturahmi lewat Pro 4 RRI Ambon. Selalu berkibar di ketepung hati semua para sahabat-sahabat Pro 4. Apalagi menggali itu dulu kakak. Kalau bunyi, kalau sunyi baru mungkin kita bisa balik. Kalau sunyi sih, kalau dibolehkan.
0: Oke, nanti berarti pantau-pantau saja. Kalau misalnya sunyi, langsung cus-cus gabung. Kalau saya yang di WhatsApp Pro 4 juga kan ada ya. Jadi nanti kalau misalnya mau salam-salam, boleh langsung di chat di WhatsApp.
3: Kita langsung mau kepo deh kakak, kita boleh.
0: Oke, siap. Yang penting sunyi dulu ya. Oke. Supaya yang dulu bilang enggak tahu. Abang Dewa sudah dua kali telepon, katanya belum dapat giliran. Katanya nanti dapat marah lah dari pendengar. Oke, Abang Dewa.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tadi kita bilang ini dari Pulau Ambon saja kah? Ternyata orang pulau luar Pulau Ambon sudah bergabung. Yang punya Namlea, yang punya Pulau Buru dan sekitarnya, cie. Oke, terima kasih untuk salam-salamnya, kemudian ucapan ulang tahunnya. Semoga Katong Sama tetap sehat dan tetap stay tune pastinya, karena Matawana Promot masih akan hadir sampai nanti menjemput pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Katong putarkan dulu 3 lagu ini ya pendengar ya, dari siapa-siapa yang tadi udah gabung ya, udah agak lupa lagi. Kak Fabio Karirnya sama Kak Dewa ya, lagunya ada Satu Tetes Air Susu Mama dari Dodi. Kemudian ada Indra Excellent Voice, Yolanda ya, dan Racikua Freshly Niki Yulo. Oke, nanti kita balik lebar bukakan sisi request. Perbaik saudara dong yang ada stay tune, jangan di station, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tiga lagu yang baru saja lewat ya. Ada dari Dodi, kemudian juga Excellent Voice dan Freshly Nikki Yulu. Dan lanjut pendengar yang mau bergabung bisa langsung cus di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung-gabung ya? Atau angkat dulu. Matawana Perompa, selamat malam. Halo.
1: Matawana Perompa, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari suara nih kayaknya orang Bintas.
1: Kakak Ita, happy birthday. Panjang umur, sehat selalu.
0: Terima kasih, Echa.
1: Usia yang ke-26 tahun, menjadi yang terbaik buat keluarga dan semoga dapat jodoh.
0: Amin. Jodoh itu dari mana?
1: Kue ulang tahun paling baru, 2001, perbeta dong. Barang kita ya, apa kakak pas dari Facebook?
0: Oh iya, betul.
1: Kue ulang tahun 3, baru besar-besar ya, akan lagi.
0: Ada, sebenarnya ada 5. Cuman duanya itu baru menyusul tadi sama kemarin malam.
1: Taman-taman eret penyiar kasih apa?
0: Iya, baru tadi ini sih, soalnya kemarin kan ada agak sibuk ya. RRI Face, kemudian juga apa namanya tadi juga Bintang Radio. Jadi ya teman-teman baru sempat memberikan surprise tadi ya lewat satu hari.
1: Ma bilang enggak cale gua satu par katono.
0: Nanti kan kirim satu ke Bintas juga apa. Salam juga Pak Mama.
1: Jamal, kita cuma sengaja sa.
0: Aman dong. Biasa.
1: Tahun dari tanggal 11 September toh.
0: Betul sekali.
1: Berarti bikin apa di RRI?
0: Iya dong. Nanti boleh datang meramaikan juga.
1: Kau tuh bisa datang bikin rame.
0: Boleh dong. Banyak juga tuh yang datang. Bunda Poppy mah sering datang ke sini kalau Hot RRI.
1: Oh, kau gitu. Oh.
0: Iya.
1: Padahal di sini juga ada penggemar RRI lain, Mami Koka.
0: Mami siapa?
1: Mami Ko.
0: Fans RRI juga?
1: Iya.
0: Mami Ko ini fans RRI lain kah?
1: Iya kakak, jaga bergabung di RRI.
0: Oh oke, siap.
1: Karena tahun yang seberapa lama tuh itu beta datang dengan tua di RRI.
0: Oke deh, nanti kalau mau main-main kesini datang saja toh.
1: Oh iya sudah, kakak beta gak pinta lagu bisa?
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Lagu apa nih ya, Panas Pela.
0: Panas Pela dari siapa tuh?
1: Kakak Ita, mama bilang ganti juga. Dodi lagu hari pula lagu jujur kayak itu tuh.
0: Jujur dari Dodi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sambil cari lagunya
1: itu,
0: boleh.
1: Apa kirim salam buat kakak Ita lagi bertugas. Sama bertugas kalau pulang hati-hati di jalan, bertemu dengan keluarga dan selamat. Terus buat Abang Dewa di Namlea, Mister Gacor di Tuni, Kakak Inga di Karpan, Mama Mani di Paso, Mama Poppy di Skip, Evan Wayal, Evan di Tarake, terus dari Hidayat, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus Bapak Junaidi bergabung dulu. Terus Fabio di Suli, Ewin di Wai, Beta Bisa Gila di Hati Besar, terus pokoknya semua penggemar Matawana Pro 4 tanpa terkecuali juga. Semua pun selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus buat kakak Ita pun teman menyiar, kakak Ati, kakak Reng, kakak Ence, dan kakak Lisa. Selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Kakak besok kakak Reng menyiar kah?
0: Kakak Reng menyiarnya sebentar. Nanti hari Sabtu malam.
1: Oh gitu, oh ya sudah kakak. Danke
0: requestannya menyusul. Orang Bintas gabung, requestannya itu Jujur dari Dodi, siap mengudara. Dan silakan yang lain yang mau bergabung boleh di 0911 3111544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Iya, ada yang lagi yang sergabung. Motowono Prompot, selamat malam. Halo.
2: Motowono Prompot, selamat malam.
0: Selamat malam, orang tenga-tenga.
2: Tuh, selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Ulang tahunnya 20 hari juga?
0: Betul.
2: Berarti kita ini masih muda sekali nih.
0: Iya dong. Ini mungkin karena penyiar RRI berumur katanya. Jadi dong kita kalau berumur.
2: Apa kalau modelasinya di radio ini umuran 30 ke atas ini, padahal masih 20-an nih.
0: Iya dong, masih muda.
2: Ganti kelahiran 2000.
0: Iya.
2: Tanggal berapa? Ulang tahun tadi nih kak.
0: Kemarin Abang Deden. Tanggal 2 kemarin.
2: Oh, tanggal 2 September, berarti kelahiran 2000, September 2000.
0: Betul sekali.
2: Oke, Adita, selamat umur panjang.
0: Amin. Mudah-mudahan
2: panjang umur.
0: Amin.
2: Selalu di Pro 4, biar kita punya pendengar-pendengar senang dengan adik kita di Pro 4 Ambon.
0: Amin. Dan, amin.
2: Tinggal 8 hari lagi hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Baru Dedeng masuk ini hampir 2 bulan ini. Baru Dedeng masuk di sudut 2-3 malam ini. Masuk pertama masuk malam kemarin. Mm-hmm. Terus malam tadi malam dengan Caca Lisa, Caca Ati. Mm-hmm. Malam ini malam ketiga di bulan September ini.
0: Berarti 1-2-3 ini bergabung terus ya?
2: Iya toh. Maksudnya kita selalu setia karena mau dekat hari jadi RRI itu.
0: Betul. Jadi harus saja gabung-gabung ya. Siap, Abang Deden, terima kasih doanya. Semoga kata selalu tetap sehat.
2: Ya, mudah-mudahan panjang umur lagi sekali lagi buat adik Ita, panjang umur sekali lagi. Deden ucapkan selamat umur panjang.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan dapat
0: jodoh
2: pasangan seumur hidup dan di dunia akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin paling serius ya. Abang Deden, lagu dulu boleh?
2: Ya.
0: Lagunya dulu boleh?
2: Ya, kita request lagu ini karena Adita punya ulang tahun kemarin, tanggal 2 kemarin, jadi kalau bisa putar lagu satu itu yang kado hari bahagia ke Liling Kecil Menangis. Oh,
0: spesial banget nih untuk penyiarnya.
2: Boleh?
0: Boleh.
2: Oke, ini lagu ini ada yang request buat Adilera Adita ada di studio, tapi terlagu itu supaya untuk ulang tahun itu, karena dia kan request ini untuk Adita punya ulang tahun.
0: Oke deh, terima kasih Abang Deden. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Salam pertama buat Adita, sekali lagi selamat bertugas di malam hari ini, semoga sehat-sehat. Dan juga pendengar-pendengar yang sudah masuk sesi pertama yang tadi, ada Om Bio di Suli, selamat malam Om Bio. Bu Ewin di Wai juga. Pak Marcel di Suli juga, selamat malam. Kakak Rere baru lewat juga, selamat malam. Juga buat Mamardi di Paso Transit, selamat malam. Bung Stepi di Hardbase, selamat malam Bung Stepi. Juga buat di Halong ada Bunda Ola juga, selamat malam. Ada Epa di Waihaung juga, selamat malam. Kakak Ance di Tanah Tinggi, Kakak Yaya di Batu Meja, ada Gresia juga, selamat malam. Di Bentas Echa, selamat malam, salam sehat untuk Echa, keluarga di situ. Salam untuk Mama Maner. Juga buat Echa punya, tadi ada kita punya pendengar di Bentas itu namanya Mamiko betul. Echa bilang tadi itu betul, pendengar setia RRI Ambon. Itu Mamiko itu supena datang di Deden punya rumah tahun 2023 itu, fans RRI itu yang datang ke Deden di tengah-tengah itu pemerhati RRI Ambon. Jadi mereka kunjungi Deden itu waktu itu Pak Bio dengan Evan Porto di Paso. Juga buat Kak Inka di Karpan, selamat malam. Bung Mr. Gasok juga di Sulawesi sana, ada Bunda Natalia, selamat malam. Bunda El, Nona Jingga juga, selamat malam. Ulandari juga, Nona Eleng juga, selamat malam. Nona Pika juga, Bung Krispati juga, selamat malam. Dewa di Namlea juga, selamat malam. Mbak Wiga di Wonosobo juga, selamat malam. Juga buat Fidi Kupan juga, selamat malam. Juga buat pendengar community Matawana Perempat tanpa terkecuali, Bunda Popi di Skip juga, selamat malam. Om Agus Kairat, Om Agus OSM, Bung Pras, selamat malam. Juga buat punya semua pendengar saja yang sementara di malam hari ini, yang sempat monitor Pro 4 di malam hari ini, salam sehat. Semoga diliputi suasana bahagia di malam hari ini. Dan Kak Rin yang sudah terahat, Kak Ence, Kak Ati, selamat malam, selamat beristirahat. Begitu dulu Adita, selamat bertugas sekali lagi. Dede mengucapkan selamat malam, selamat bertugas. Makasih.
0: Terima kasih Bang Dede. Dadah. Oke, judulnya kado ulang tahun dari Elit ya, spesial untuk pendengar dan juga Beta yang lagi ulang tahun hari ini juga, selamat ulang tahun ya, ini lagunya untuk katong semua. Oke, satu lagi pendengar yang mau bergabung boleh di 0911311544.

0: Iya, satu lagi penelpon sudah bergabung. Matawana Perampas, selamat malam.
1: Matawana Perampas, selamat malam.
0: Selamat malam, halo.
1: Selamat malam, Matawana Perampas.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Ada itu, selamat ulang tahun.
0: Terima kasih. Dengan siapa ini? Kakak Eva, kak?
1: Iya.
0: Kakak Eva di Waihaong.
1: Selamat malam, Ade, apa kabar?
0: Baik kakakku, danke.
1: Atong satu bulan
0: Oh kakak Eva lagi September.
1: Iya.
0: Tanggal berapa tuh?
1: Belasan-belasan lah ya, tapi nyambut
0: hari-hari. Belasan-belasan. Saya mau dibocorkan nih ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Kakakku, malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
1: Hendrik Endiko juga, Bilang Parindu.
0: Bilang Parindu.
1: Yang mana, selama baru muncul ulang lagi.
0: Siap, aman.
1: Buat semua Abang Deden, selamat malam, Tuhan berkati. Buat semua di alamatnya masing-masing, tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang bosan-bosan kalau katung sulama lebar katung muncul ulang. Oke, buat adik Ita sah, selamat ulang tahun, panjang umur. Semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Selamat pulang, hati-hati, selamat bertugas adik.
0: Terima kasih kakakku, dadong. Iya, Bilang Parindu dari Henry Endiko. Siap mengudara. Aduh, malam ini kita dapat banyak ucapan dari para pendengar. Terima kasih banyak. Semoga katong semua sehat-sehat dan selalu jaya di darat, laut, dan udara. Amin. Oke, tiga lagu sudah ada nih pendengar. Nanti setelah ini kita bukakan lagi sesi request ya. Kalau masih ada waktunya ya, dan katong dengarkan dulu tiga lagu lagi yang akan lewat. Berikut ini ada Jujur dari Dodi, kemudian Lilin Kecil dari Elit, dan Bilang Parindu dari Henry Endiko. Perbasudara dong yang ada, stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, silahkan dua penelpon lagi. Boleh di 0911 311 5444 untuk requestan lagu di malam hari ini.

0: Iya, ada lagi yang sudah bergabung. Matawana Prompa, selamat malam. Halo.
1: Adi toh. Kebetulan Dedem Balerok sing ada orang masuk, jadi iya. Dedem satu lagu lain.
0: Boleh. Lagu apa tuh Bang Deden? Silakan.
1: Pringki Sheila tuh ada pun lagu Mayang Pinang.
0: Mayang Pinang dari siapa tadi? Frankie.
1: Frankie Sheila tua.
0: Sebentar, beta cek lagunya. Mayang Pinang. Oke, siap mengudara. Abang ini mau salam-salam dulu boleh?
1: Itu lagu-lagu tadi kode ulang tahun itu su enak didengar ini. Selamat bertugas Kak Ita Adita. Salam untuk kedua kali lagi. Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Semoga tuan afiat, mudah-mudahan ketua semua umur panjang.
0: Amin.
1: Sehat-sehat. Begitu tuh Ade. Betul. Selamat bertugas. Makasih.
0: Terima kasih. Mayang Pinang, Mayang Kalapa ya. Oke, siap mengudara. Satu lagi pendengar yang mau request boleh di 0911 311 5444 untuk requestan lagu di malam hari ini.

0: Ada lagi yang sudah bergabung, Matawana Prampas, selamat malam, halo.
1: Matawana Prampas, selamat malam.
0: Selamat malam Kak Rere, balik. Iya boleh, silahkan. Mau request lagu
1: bisa.
0: Apa?
1: Beta bisa request lagu?
0: Boleh. Lagu apa tuh?
1: Lagu ini Pare Kakak Ika juga, selamat ulang tahun. Puncak Asmara dari Utari Kumahua.
0: Puncak Asmara
1: dari Utari Kumahua.
0: Dari siapa tuh? Utari ya?
1: Uta.
0: Utari Kumaha? Kumau?
1: Li Kumahu kan?
0: Sebentar.
1: Utari Kumahu.
0: Oke, Puncak Asmara.
1: Iya.
0: Siap mengudara.
1: Ya, buat Kakak Ita sama ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Danke Kakak. Sampai baku dapa, dado. Iya, ini dua lagu ya dari Kakak Rere dan Abang Deden yang baru saja balik lagi ya. Ini juga sekaligus menutup kotong kebersamaan di Matawana Perempat di malam hari ini. Kita mengucapkan danke banyak para pendengar semua yang sudah stay tune, request lagu, salam-salam. Kemudian juga sudah mengucapkan selamat ulang tahun ke Beta. Terima kasih banyak. Semoga kotong selamat tetap sehat. Semangat ya, jaya di darat, laut, udara. Amin. Dua lagu menutup kotong kebersamaan di Matawana Perempat ini ada Puncak Asmara dari Uta Likumahu dan juga Mayang Pinang ya. Dan nanti setelah ini juga Beta masih akan lanjut menemani pendengar sampai nanti kita tutup siaran di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur nanti. Jadi para bapak saudara dong, semua yang ada stay tune, jangan ganti station, tetap di Perempat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, sang terasa katong sudah dipukul 23 lebih 57 menit dan saatnya beta pamit undur diri. Dan kibanya perbasudara dong semua yang su stay tune dari pagi tadi sampai sekarang, katong sudah dipukul 23 lebih 57 menit. Semoga informasi yang katong bagikan bermanfaat. Akhir kata beta itawakano pamit undur diri. Salam.

Saudara gendong dengan terdengarnya Ramadoncini, maka selesailah ketumpun tugas para teman-teman saudara di sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Ketum berpisah dengan harapan bahwa dapat lesuan persi yang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bahwa saudara gendong semua dan terimalah salam kebersamaan Katong, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program AMPA. Kembali ke tong udara di edisi hari ini, hari Jumat 4 September 2026 melalui frekuensi 94.1 MHz. Saudara Gandong, selamat pagi, selamat mengikuti ketong acara dan terimalah salam ketong. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Sahabat Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: ...90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Sekali lagi Bang Sudara ketolong ucapkan selamat pagi for Bang Sudara semua. Selamat hampir siang. Selamat baku dapalai dengan ngatong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku karena katong Indonesia pagi ini. Deng betalisasiaan Batamang Bang Sudara untuk program acara di pembuka suara kita hari ini Bang Sudara, hari Jumat 4 September. Dan semoga saja katong berharap Bang Sudara semua sehat sebagaimana beta yang ada di sini. Sehat walafiat, puji Tuhan, alhamdulillah. Bang Sudara, katong akan mulai program acara dari Pro Ampa deng kanjuli pagi untuk umat Islam di mana saja berada. Ya, semoga saja terhibur dengan donci-donci religi akan kami hadirkan untuk Bang Sudara semua.

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

Hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar adalah sikap tidak mengeluh sedikit pun. Sabar itu selalu menerima ketetapan Allah. Bersabarlah, sesuatu yang baik selalu datang kepada siapa saja yang sabar. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalani hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang-orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kau sayangi. Sayyidina Ali bin Abu Thalib.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal yang bermanfaat. Dalam kaitan dengan hal ini, orang melakukan hal yang bermanfaat pasti tak akan menyia-nyiakan waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah katong merasa seolah-olah katong pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun pak saudara ingatlah, Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang katong anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, saudara, setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka, jangan berhenti berdoa, jangan lelah bersabar, dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Peluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti, dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

Basudara dalam perayaan satu abad Jemaat Gereja Protestan Maluku Galalahatiwe GPM Gatik Kecil yang berlangsung di Gedung Gereja Emmanuel Rabu 2 September 2026, Wali Kota Ambon Bode Winwatimena menghadiri dan menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, Bode Win menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih pemerintah Kota Ambon kepada seluruh jemaat GPM Gatik, khususnya panitia penyelenggara yang telah menginisiasi perayaan bersejarah tersebut. Anto bilang membangun kota ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat. Seraya menyampaikan terima kasih atas kontribusi jemaat dalam kehidupan bermasyarakat selama satu abad terakhir. Dirinya menekankan bahwa peringatan usia sebuah jemaat termasuk momentum satu abad ini bukan sekadar mengenang sejarah berdirinya jemaat, melainkan juga menjadi ruang refleksi atas penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan berjemaat yang penuh tantangan, pergumulan, sekaligus sukacita. Ditambahkannya bahwa penyertaan itulah yang memungkinkan jemaat GPM Galalahatiwe kecil bertahan hingga usia satu abad. Dalam momentum sejarah tersebut, Wali Kota Ambon mendorong seluruh pihak untuk kembali menghidupkan dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat, budaya, serta sejarah Kota Ambon sejalan dengan rangkaian menuju peringatan usia Kota Ambon yang ke-451 pada 7 September nanti. Ia menegaskan juga bahwa hubungan persaudaraan Pela dan Gandong antar negeri harus terus dihidupkan, termasuk mengajak masyarakat kembali menghidupkan semangat panas Pela di Galala dan Hatiwe Kecil.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Ba saudara, jang katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat ba saudara, disabilitas bukan penghalang terjadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama ba saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka par semua orang.

0: Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.
1: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Bah Sudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Pemerintah Kota Ambon kembali mendorong penguatan pendidikan musik melalui rencana mengaktifkan kembali kurikulum musik di sekolah-sekolah. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga sekaligus mengembangkan identitas Ambon sebagai kota musik. Basudara, Wali Kota Ambon, Bodiwin Matimena menyampaikan musik tradisional termasuk ukulele merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Karena itu pelestarinya menjadi tanggung jawab bersama. Dan menurut Antua, keberadaan musik yang hanya berkaitan dengan kegiatan seni, tapi juga berkaitan dengan hal penting dalam membangun karakter dan identitas budaya lokal yang menjadi akar dari budaya nasional. Penguatan pendidikan musik di sekolah juga dinilai sejalan dengan status Kota Ambon sebagai kota musik dunia UNESCO. Predikat tersebut menurut Antua harus diikuti dengan upaya nyata agar konsisten musik di Ambon terus tumbuh dan berkembang. Salah satunya dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi anak-anak untuk mengenal dan mempelajari musik sejak usia dini melalui pendidikan formal. Dan dalam momentum Lomba Jukulele tingkat Kota Ambon, semangat tersebut kembali ditegaskan melalui tema Jukulele Parsamua, Ambon for Dunia. Jukulele dipandang bukan sekadar alat musik tetapi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat sekaligus simbol identitas Kota Ambon.

0: Basudara, katong harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Pak Saudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Pak Saudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Pak Saudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab katong semua, Pak Saudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.
3: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bakso Darah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

Saudara, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat SBB memproyeksikan pendapatan daerah tahun anggaran 2027, yaitu sekitar 1,007 triliun rupiah, dan angka tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati SBB Selvianus Kainama SPD dalam sidang paripurna. Hal itu dikatakan oleh Wakil Bupati SBB Selvianus Kainama SPD dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten SBB dengan agenda penyampaian pengantar rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2027 Rabu 2 September 2026. Dalam paparannya, Selvianus menjelaskan pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah PAD, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk PAD, pemerintah daerah merencanakan penerimaan sebesar Rp24.062.718.437. Sementara pendapatan transfer menjadi komponen terbesar

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Penerus setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

Hey, what up, yo?

Iya, Pak Saudara, semangat kebersamaan lintas sektor mewarnai persiapan peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Maluku. Memasuki usia ke-55, rangkaian kegiatan diawali dengan pencanangan pekan olahraga antar insan perhubungan di halaman kantor Distrik Navigasi kelas 1 Ambon, Rabu lalu 2 September 2026. Dan di saat itu juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Samuel Huai Anto bilang kegiatan olahraga ini yang sekedar hanya menjadi ajang kompetisi tapi juga sarana untuk memperkuat kebersamaan insan perhubungan. Dan Basudara, momentum tersebut menurut Antua penting untuk membangun sportivitas sekaligus juga mempererat sinergi antar satuan kerja sektor perhubungan di Maluku. Jadi Antua bilang saat itu bahwa melalui aktivitas fisik dan olahraga ini Katung ingin memastikan fisik dan mental insan perhubungan Maluku itu tetap berada dalam kondisi prima. Lalu Antua juga minta seluruh pegawai perhubungan mengikuti setiap perlombaan dengan penuh kegembiraan dan juga tetap menjunjung tinggi nilai fair play. Kegiatan itu juga menjadi kesempatan memperkuat silaturahmi antar institusi, ya, perhubungan darat, laut maupun udara. Dan Basudara, kegiatan selain kegiatan olahraga, panitia Harhubnas 2026 tingkat Provinsi Maluku itu telah menyiapkan sejumlah agenda sosial dan edukatif. Dan rencana tersebut dimatangkan melalui rapat koordinasi internal yang dipimpin oleh Ketua Panitia JC Piris sebelum pencanangan pekan olahraga. Nah, puncak peringatan Harhubnas 2026 itu dijadwalkan berlangsung pada 17 September mendatang di sejumlah lokasi strategis Kota Ambon. Ada beberapa lokasi yang disiapkan yakni halaman kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Ambon, Dermaga Yosudarso, Dermaga Slamet Riyadi, hingga Lapangan Merdeka Ambon. Dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara pada puncak peringatan tersebut. Maksudnya momentum ini menjadi penegasan komitmen insan perhubungan dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkeselamatan bagi masyarakat Maluku. Ya, Mbak Sudara, selamat pagi untuk Mbak Sudara yang baru bergabung. Nih, Katung, apa kabar ini? Ya, ini Katung Sumasu di akhir-akhir pekan nih, Mbak Sudara. So, hari Jumat nih. Hari Jumat, Katung Sumasu di hari ke-4 bulan September 2026. Mudah-mudahan Mbak Sudara masih tetap dalam kondisi prima, sehat, yang baru pulang olahraga. Mantap. Ya, selamat menikmati sarapan pagi juga baru Mbak Sudara. Kebetulan beta sudah, jadi mudah-mudahan Mbak Sudara saya lupa untuk sarapan pagi karena untuk beraktivitas sepanjang hari ini, ya walaupun mungkin saya di kantor, tapi di rumah juga pasti aktivitasnya double ya Mbak Sudara. Jadi sarapan pagi itu harus ada untuk beri kekuatan perkataan semua.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Kita senang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Pak Saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman?
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Baik, saudara, pada tanggal 7 September 2026 bertepatan dengan rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-451 Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon akan melaunching rumah sakit atau RS tipe D di negeri Hutumuri. Wali Kota Ambon, Bode Winwatimena, menegaskan bahwa fasilitas kesehatan tersebut belum diresmikan saat ini, melainkan akan dilaunching sebagai bentuk peningkatan status dari Puskesmas Rawat Inap menjadi Rumah Sakit Tipe D. Launching RS Tipe D Hutumuri dijadwalkan dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan kehadiran pemerintah pusat tersebut juga akan dimanfaatkan Pemkot Ambon untuk menyampaikan rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe C milik pemerintah daerah. Menurut Watimena, keberadaan RS Tipe D Hutumuri menjadi langkah penting dalam memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Ambon. Pada momentum tersebut, Pemkot Ambon juga akan mendorong rencana pembangunan RS Tipe C. Pemerintah Negeri Hutumuri telah menyatakan kesediaan menghibahkan lahan sekitar 3 hektar untuk mendukung rencana tersebut. Pemkot Ambon selanjutnya akan memproses hibah lahan agar memenuhi persyaratan dan dapat menjadi aset pemerintah daerah.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Kapitano, balasin! Kau siapkan diri!

Dan kebanyakan saudara masih dengan Ketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Kali ini Ketong kabar-kabar soal bagaimana menjaga kesehatan Ketong pun telinga. Telinga ini merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting, saudara. Dan selain berfungsi untuk mendengar berbagai suara di sekitar Ketong, telinga juga berperan dalam membantu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, karena itu menjaga kesehatan telinga merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan kualitas hidup. Ya, sayangnya kesehatan telinga nih seringkali baru diperhatikan ketika muncul keluhan. Seperti misalnya telinga berdenging ya. Rasa sakit, ada yang tersumbat atau gatal atau pendengaran mulai berkurang. Padahal banyak sekali bersaudara masalah telinga itu dapat dicegah dengan kebiasaan sederhana. Yang penting yang pertama itu menjaga kesehatan telinga itu penting supaya membantu Ketong bisa berkomunikasi, belajar, bekerja, berinteraksi dengan lingkungan. Jadi kalau gangguan telinga ini ya terjadi pada Ketong, ya pastinya hal-hal itu akan terganggu. Nah, gangguan pendengaran itu bisa membuat seseorang kesulitan mengikuti percakapan dan juga berkomunikasi dengan orang lain lebih sulit. Cara menjaga kesehatan telinga yang pertama adalah jangan memasukkan benda ke dalam telinga, ya. Salah satu kebiasaan yang perlu dihindari adalah memasukkan cotton bud, kemudian jepit rambut, korek telinga atau benda lain yang ya terlalu jauh ke dalam lubang telinga itu kas masuk akan tuh bahaya. Penggunaan benda-benda tersebut bisa mendorong kotoran telinga itu semakin dalam lagi masuk ke dalam dan bahkan berisiko melukai saluran telinga atau gendang telinga. Lalu bersihkan bagian luar telinga saja. Kalau mau kasih bersih, bagian luar saja ya. Pada umumnya telinga memiliki mekanisme alami untuk membersihkan kotoran telinga, Bapak Saudara. Karena itu Ketong sering perlu untuk membersihkan telinga sampai ke dalam secara berlebihan. Cukup bersihkan bagian luar telinga saja menggunakan kain atau handuk yang bersih dan juga lembut. Lalu lindungi telinga dari suara yang keras. Ya, paparan suara keras dalam waktu lama itu bisa meningkatkan risiko gangguan pendengaran. Kemudian yang keempat, jaga telinga tetap kering. Air yang tertinggal ya di dalam telinga, terutama setelah berenang atau mandi di pantai, mandi di kolam, itu bisa meningkatkan risiko masalah pada saluran telinga. Nah, setelah terkena air, keringkan bagian luar telinga dengan lembut. Jangan masukkan benda-benda apapun ya di dalam telinga. Lalu jangan mengorek telinga, jangan korek-korek telinga tuh. Pada saat akan rasa gatal, biasa Ketong tangan menggatal ya, lalu menggorek-gorek akang. Yang keenam, periksa telinga kalau misalnya mengalami gangguan pendengaran, langsung ke dokter saja, jangan bikin tindakan sendiri. Begitu Bapak Saudara, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat Ketong. Jangan kemana-mana karena Ketong masih terus bertemu Bapak Saudara semua di aktivitas hari ini.

0: Basudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

0: siapa?
1: Undangan disebut Koko Sanchez.
2: Oh, Koko Sanchez.
0: Oke, Koce, sip. Kasih adik, kasih.
1: Oke, sip.
0: Oh, Juan.
3: Halo.
0: Ini ada undangan nih, Koko Sanchez.
3: Oke, gas, saya jemputan sebentar. Gas.

0: Ayo Angelina, Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ali. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhan. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas, Kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah. Iya, toh. Ali mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo, Kak. Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu ke sen, tapi sudah gratis tuh.
2: Jang tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
3: 90,1 FM Prompat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium, sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balon